0: Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
0: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
0: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
0: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu dak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dak update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, besok kita borong bayar MB Skin-nya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Semakin 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Roren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: akan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Jadi ceritonyo nih, nama aku ini Nurlela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritonyo aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa nih kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu raso dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarius Grow. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes agar rusrop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, aso lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agar rusrop nomor 1, hebat, dahsyat.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku, mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo, nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
2: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serbat ring. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wis, iki bapak yo, gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Keep me more than

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Seratus dua koma enam Citra FM.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggo.

0: 102,6 Citra FM.
1: Apa kata mereka tentang Mbskin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari Mbskin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu Mbskin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk Mbskin. Dapatkan Mbskin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
3: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agar Luseris. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih untuk keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena udah dikonsumsikan agar lo serisnya secara rutin, makanya tubuhnya tetap sehat. Udah semangat banget dong buat menyimak program Dangdut Nusantara selama 30 menit ke depan, pastinya dengan informasi kesehatan dan juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua.

0: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Gisa Sempu, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, AC

0: munculnya penyakit rematik gimana, dan pastinya adalah penyebab rematik. Tahu nggak sih keluarga sehat Indonesia, reumatoid atau rematik ini disebabkan oleh adanya kesalahan loh pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau juga sebuah membran ya yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Sinovium itu menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga tulang di sekitar sendi, tendon dan juga ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan meregang. Dan seiringnya berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Waduh, bahaya sekali ya keluarga sehat Indonesia kalau misalkan sendi kita tiba-tiba udah menceng gitu kan, udah berubah. Untung aja orangnya nggak berubah ya. Oke deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita akan simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo series.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Imam Maksum yang beralamat teng Tanjung Inten Sabeng Ma'arif Kecamatan Purbalingga.
2: Sakite jenengan niku dek wingi sakit nopo to, Mbah?
1: Rematik, rin sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyo niku.
2: Mbah Imam Maksum, dek wingi ingkang jenengan konsumsi niku jambine nopo mawon, Mbah?
1: Nggih, namung konsumsi galidosa bentitan mulane buatan kenging emane mantek kangge njogo kesehatane niku Argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat. Kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau, alhamdulillah pun buatan leren-leren kuat mawon.
2: Mendhet Argalilus nika pun pinten botol, Mbah Imam?
1: Kula mendhet pun peng 3 telas 6 botol drope niki, alhamdulillah kula mbun sehat walah ya, setengah tetes Agarilosop, alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
3: Agarilos series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilos sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Warga Sehat Indonesia, baru saja kita simak kesaksian nyata dari Mbah Imam Maksum yang menderita penyakit rematik dan alhamdulillah sembuh dengan mengonsumsi Agarilo Serisnya secara rutin. Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal Agarilo Seris ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk Agarilo Serisnya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi Agarilo Seris secara rutin. Nah, keluarga Sehat Indonesia, tadi kita juga udah tahu ya tentang penyebab penyakit rematik. Nah, pasti penyakit rematik muncul juga ada gejalanya dong. Terus gimana dong gejala munculnya? Nah, seseorang dengan penyakit rematik itu biasanya memiliki tanda dari gejala berupa bengkak dan juga radang pada sendi, serta nih juga terdapat kekakuan pada sendi yang memburuk pada pagi hari dan juga setelah lama diistirahatkan. Selain gejala pada sendi juga, biasanya pengidap penyakit rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima nih. Sering kelelahan, lesu, lemas, terus juga sering ngalamin demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya.

Sehat Indonesia pada perjalanan awal juga. Penyakit biasanya yang diserang oleh penyakit ini atau penyakit rematik ini adalah sendi-sendi kecil ya, seperti pada jari-jari tangan nih, sering banget kesemutan, maupun jari-jari kaki. Nah, penyebab

0: Mall.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
2: Kulo gadah keluhan penyakit rematik, kunti beto ten boten mantun. Dangune mpun enten 3 taun.

tadi keluarga sehat Indonesia, faktor dari penyakit rematik, terus juga penyebabnya, gejalanya penyakit rematik itu apa aja, kita udah tahu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga sehat Indonesia, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Subhanallahi wa barakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Men sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak

0: super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smart to Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart to Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hut. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-26 dengan sekitar 25 juta sih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak
2: musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk yang terdekat di daerah Anda serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musik.

0: kulo nandang gerah tawi sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kulo wonten padaran, wonten badan kulo radi wonten sekeco. Langkung-langkung asto kulo meniko sering kaku. Dados kulo nyobi herbal jampi agarilus drop meniko wonten badan kulo sak meniko sampun manggi judu. Dados kulo pun wonten-wonten efek sanes amargo jamu agarilus drop meniko pancen manjur saged ngobati sedoyo ingkang wonten badan kulo.
1: Telas pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak kirang langkunipun sebotol meniko dereng telas ning wonten badan meniko raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Milo kulo nyuwun dumateng para sedherek sedoyo mugiyo monggo sareng-sareng mundut jampi agarilus drop kangge nanggulangi menapa kang dados keluhan kita sedoyo.

0: nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Keluarga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, Keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya yang diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan sistem penyulingan dengan konsep Java kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kenapa sih yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman? Bisa juga sebagai balancing, karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan

berfungsi dengan baik, atau juga bisa untuk sebagai protecting. Ini mampu memberikan efek imunitas dari serangan penyakit. Jadi nggak mudah dong terserang penyakit. Dan yang

0: Masih di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulartis saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Owahi Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingan ku sakit badan sak kujur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilo sing dikonsumsi Agarilo Drop, Agarilo Ijo, Selte, sing sak lanjute sing kathah nggih Agarilo Drop. Setengah tetes Agarilo Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarilo Series

0: adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik.
2: Halal dong pastinya. Buruan keluarga sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal, dan pastinya di agen-agen resmi Agarilus series di sekitar Anda. Baik deh keluarga sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik, karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya, kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah

0: Indonesia masih berjumpa dengan Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Luar biasa di Indonesia, penyakit rematik itu bisa diobati ya. Dan pengobatan penyakit rematik ini adalah dengan menurunkan dan juga menghilangkan peradangan yang terjadi. Nah, meski begitu juga, penyakit rematik ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total loh. Jadi, memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik disarankan nih untuk menjalankan fisioterapi untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Nah, pada keadaan yang cukup parah juga, penanganan dengan jalan pembedahan ini menjadi suatu opsi bagi pengidap penyakit rematik. Jadi keluarga Sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga Sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga Sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarul Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh, nah ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu raso dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu. Aku ngapo mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu terus ada ponakanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknyo diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Dangdut Nusantara. Asik musiknya, asik info sehatnya.
1: Wah, keluarga sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya. Ternyata udah 30 menit aja.

0: pertanian, ada S1 manajemen, akuntansi, teknik, agroteknologi, ilmu perikanan, sampai S2 magister manajemen.
1: Kalau akreditasinya Cak Nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen yen jenengan niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarilus Drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
15: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

0: selama 30 menit ke depan juga Vina akan menemani keluarga Sehat Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan pastinya dengan informasi kesehatan seputar Agarilo Series dan manfaat hebatnya dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan.

kita juga udah bahas ya tentang penyakit rematik, terus juga pengertiannya, penyebabnya, gejalanya gimana. Terus apa sih pengobatan yang tepat sekali untuk penyakit rematik, kita juga udah bahas ya. Tapi Keluarga Sehat Indonesia juga harus bisa membedakan nih antara penyakit rematik dan juga asam urat. Karena banyak banget ya orang itu menyangka bahwa dirinya tuh mengalami rematik, padahal sebenarnya ia tuh mengalami asam urat. Dan begitu pula sebaliknya, karena kedua kondisi ini memang terlihat serupa, namun memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda ya Keluarga Sehat Indonesia. Jadi harus bisa nih untuk membedakan antara penyakit asam urat dengan penyakit rematik. Tapi Keluarga Sehat Indonesia juga gak perlu khawatir ya, untuk Anda yang sekarang

0: untuk menyembuhkan penyakit asam urat atau juga penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Gak perlu ragu deh pokoknya ya, langsung aja dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dan sebelum lanjut lagi nih keluarga Sehat Indonesia, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agariloseris.
1: Assalamualaikum, niki kalih Mbah sinten paring asma?
2: Mbah Kasat, nenek jan jenenge Tuminah jane.
1: Nggih. Oh, Mbah Kasat.
2: Mbah Kasat iki Mbah Lanang, ngene celukane ning dinding-dinding Mbah Kasat.
1: Kasat nggih. Piye niku jenengan gadah keluhan apa, Mbah?
2: Sakit pinggang, terus linu-linu, mripate blereng.
1: Terus sak niki ngunjuke napa jenengan niku? Jamune utawa?
2: Nggih, ya jamu teko dinding ana kan saiki Agariloseris.
1: Agariloseris nggih sak niki nggih. Mpun konsumsi Agariloseris pun kathah napa, Mbah?
2: Wis.
1: Pun, tapi sak niki sing diraosne pripun?
2: Karek wetenge rada kembung karo lambunge sing arek saithik.
1: Tapi lak sing sakit pinggang ini wau?
2: Wis, rada sehat iki.
1: Mbah Kasan niki alamate teng pundi to niki?
2: Murni iki, Desa Murni iki.
1: Desa Murni Mesuji. Mesuji.
2: SPUD.
1: SPUD.
2: SPUD Murni.
1: Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbah.
2: Ya, Darius Jos.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum Agariloseris.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariloseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia, seperti yang kita tahu ya, bahwa Agariloseris ini punya banyak sekali manfaat, punya banyak sekali cerita juga nih. Cerita tentang seseorang yang sudah mengonsumsi Agariloseris dan mendapatkan khasiat dahsyat yang luar biasa dari produk Agariloseris. Jadi untuk keluarga Sehat Indonesia nggak perlu ya buat ragu apalagi takut mengonsumsi Agariloserisnya. Langsung aja dapatkan di

0: baik itu stroke ringan atau juga bisa stroke parah. Tapi keluarga sehat Indonesia, biasanya stroke itu diakibatkan juga oleh kolesterol yang tinggi. Dan keluarga sehat Indonesia, apa sih pengertian dari kolesterol? Nah, nanti bakal Vina jelasin ya. Tapi kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agerloseris.
1: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput, kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Algarius, dua produk ini yaitu CLT dan Madu Hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan Madu Hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Algarius. Terima kasih. Cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Algarius produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
2: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
1: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Algarius, khususnya CLT dan Magnitam.
3: Agerilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agerilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agerilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Seperti yang kita ketahui keluarga sehat Indonesia, kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh ya. Namun, bila kadarnya terlalu tinggi di dalam tubuh, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Bahkan jika ini terganggu di sistem otak kita, maka akibatnya apa? Kita akan mengalami stroke, baik itu stroke ringan atau juga stroke parah. Dan keluarga sehat Indonesia, kolesterol sendiri ini merupakan zat yang diproduksi secara alami ya oleh organ hati. Tetapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan juga susu. Kolesterol ini sendiri juga diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan pastinya

0: Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik.

waktunya sudah mau habis karena sudah hampir 30 menit Vina menemani Keluarga Sehat Indonesia di edisi kali ini. Tapi tenang aja Keluarga Sehat Indonesia, besok kita akan ketemuan lagi di program yang sama, yaitu Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal Agar Lulus series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Vina Salisa pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Inilah 102,6 Citra FM.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin paket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Gantian.
3: Ya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Ngawet,
2: ngawet,
1: ngawet, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau drunk?

kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki

0: dengan agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Celte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik.
2: Mulyo, Apotek Alfaza, Sipang di Mataram, Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di radio.
3: Pacarmu.
4: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB enggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
3: Mak, semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi, Celte bisa anti susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh benar
5: alami, spesial susu kuda dosi jantan untuk
6: susu kuda nomor 1.
7: Dapatkan Duzi Pure, susu kuda bubuk premium, hanya di Studio Citra.
8: Yo, lawang biasa nih lo, buat menahan beban hidup.
9: Alah lele, wujik 6 kok ya wis.
10: Kambing bubuk, dan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang
0: kan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
11: 100 dangdutnya Agarilus Celte, dangdutnya Agarilus Celte, dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete, lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilus Celte, dangdutnya,
12: dangdutnya
11: Agarilus Celte,
12: dangdutnya.
13: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Buat Anda sehat sepanjang hari.
11: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus Celte dan dapatkan herbal Agarilus Celte di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus Celte di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus Celte. Ini dia dangdutnya Agarilus Celte. Hadir selama 30 menit ke depan, dangdutnya Agarilus Celte bakal mengupas tuntas tentang hebatnya khasiat Agarilus Celte. Tentu dengan

keluarga sehat Indonesia, banyak sekali faktor penyebab datangnya penyakit. Tapi yang paling dominan dan patut untuk selalu diwaspadai adalah adanya pengentalan darah dalam tubuh kita. Juga kotornya lambung kita. Apakah benar begitu? Coba simak dulu yang satu ini. Keluarga sehat Indonesia, darah kental dan lambung kotor mungkin telah terjadi dalam tubuh Anda dan menjadi sumber terjadinya berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, jantung koroner dan stroke, asam urat atau rematik, wasir atau ambeien dan BAB berdarah, sakit lambung atau mah, diabetes atau kencing manis, alergi atau gatal-gatal, kanker dan serangan jantung, serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Untuk itu, kenali tanda dan gejala adanya darah kental dan lambung kotor dalam tubuh seperti Anda sering mengalami sakit kepala atau pusing serta mual berlebih, rasa pegal dan linu pada kaki, pinggang dan punggung, nafsu makan menurun, badan mudah capek dan letih, lesu tak bersemangat, mudah mengantuk, sulit buang air besar dan sering buang air kecil di malam hari. Jika semua telah terlanjur terjadi, segera rubah pola hidup Anda. Makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh, seimbangkan antara aktivitas dan istirahat, dan konsumsi secara rutin herbal Agarilusil T. Herbal Agarilusil T sudah sangat terbukti khasiatnya sebagai minuman kesehatan pengencer darah dan pembersih lambung. Herbal Agarilusil T mampu bekerja cepat dan mudah diserap oleh tubuh, aman dan tanpa efek samping. Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat Herbal Agarilusil T dan dapatkan Herbal Agarilusil T di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil T di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilusil T. Baik, untuk yang sudah membeli dan menyediakan Agarilusil T di rumah, jangan lupa untuk dikonsumsi secara rutin ya. Ingat, 3 kali setiap hari atau lebih tepatnya setiap 8 jam sekali. Dan yang belum pernah membelinya, jangan ragu, apalagi sanksi, untuk segera mendapatkannya di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga Anda mendapatkan Agarilusil T di toko-toko obat, apotek, serta agen-agen Agarilusil T di sekitar Anda. Harganya, kalau berbicara mengenai harga Agarilusil T, tentu sangat-sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas dan khasiat yang begitu dahsyat dari produk ini. Minuman herbal kaya manfaat untuk masyarakat Indonesia. Agarilusil T.

0: Syariah di Indonesia masih di Dangdutnya Agari Lucilte bareng bersama dengan Dedi Sukma tentu hingga akhir acara ini nanti. Masih banyak sekali informasi-informasi yang insya Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk keluarga sehat Indonesia yang stay tune di program spesial kali ini. Dan kalau kita berbicara mengenai Agari Lucilte, keluarga sehat Indonesia, mikroba pada Agari Lucilte sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena Agari Lucilte mampu bekerja lebih baik dari sekedar obat, karena Agari Lucilte ini mampu berfungsi sebagai cleansing untuk membersihkan racun zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Setiap hari kita mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman, tentu tidak semuanya mampu mengendalikannya. Ada yang berlebih, ada yang justru kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya Agari Lucilte ini. Silakan dikonsumsi dengan baik secara rutin setiap hari, setiap 8 jam sekali. Dan selain sebagai cleansing, Agari Lucilte ini berfungsi juga sebagai balancing, yakni untuk menyeimbangkan kecukupan asupan gizi di dalam tubuh supaya organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, Agari Lucilte juga berfungsi sebagai protecting, yakni untuk memberikan imunitas dari serangan berbagai macam penyakit. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata Agari Lucilte ini mampu berfungsi sebagai penyeimbang program diet kita. Anda yang saat ini tengah melakukan program diet, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk mengkonsumsi secara rutin Agari Lucilte, karena Agari Lucilte mampu membakar lemak dan mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, ini yang begini ini yang kita butuhkan tentu bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih dan sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Ya, silakan didapatkan Agari Lucilte di agen-agen resmi yang ada di sekitar Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Gisa Sembuh, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agari Lucilte dan dapatkan herbal Agari Lucilte di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agari Lucilte di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agari Lucilte.

0: botol ibu ngrasake yang ngombe agar lu sawah penak.
1: Telas setunggal men pon raosne seketo.
2: Jangan tunda lagi. Segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilucelte dan dapatkan herbal Agarilucelte di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilucelte di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilucelte. Baik, keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih di program spesial Dangdutnya Agarilucelte. Banyak sudah info seputar Agarilucelte yang diberikan di sepanjang acara ini. Namun, tentu juga masih banyak yang tertinggal. Jangan khawatir, karena Dangdutnya Agarilucelte bakal hadir di setiap hari melalui radio kesayangan Anda ini. Yang pasti, Dangdutnya Agarilucelte sangat banyak memberi info seputar minuman hebat kaya manfaat dengan khasiat dahsyat dan luar biasa. Apalagi kalau bukan Agarilucelte. Agarilucelte. Yang penasaran dengan produk ini, silahkan segera didapat Agarilucelte langsung di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko obat serta agen-agen terpercaya di sekitar Anda. Dan yang pasti juga, dangdutnya Agarilucelte bisa bikin badan kita sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda dan pede untuk terus berkarya. Sementara, Dedi Sukma pamit undur diri. Ketemu lagi besok dan salam untuk semua keluarga sehat Indonesia bersama dengan Agarilucelte. We'll be right back.

0: Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke, apalagi kalau dangdutnya Agarilu Selte. Dangdutnya Agarilu Selte dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete, lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilu Selte. Dangdutnya,
1: dangdutnya
0: Agarilu Selte.
1: Dangdutnya Agarilu Selte.
0: Dangdutnya Agarilu Selte, goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilu Selte. Nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilu Selte, persembahan spesial dari herbal Agarilu Selte.

0: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus CLT. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun, juga sebagai penyimbang gizi, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus CLT dan dapatkan herbal Agarilus CLT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus CLT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus CLT.

Assalamualaikum dan apa kabar keluarga dangdut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi bersama saya Dedi Sukma di program spesial persembahan dari minuman herbal asli Indonesia dengan khasiat dahsyat luar biasa. Ini dia dangdutnya Agarilusilte. Hadir selama 30 menit ke depan, dangdutnya Agarilusilte bakal mengupas tuntas tentang hebatnya khasiat Agarilusilte. Tentu dengan goyang dangdutnya yang bikin badan sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda, pede untuk selalu berkarya. Yang pengen tahu tentang manfaat hebatnya Agarilusilte, silahkan ditunggu di sini.

benar begitu? Coba simak dulu yang satu ini. Keluarga sehat Indonesia, darah kental dan lambung kotor mungkin telah terjadi dalam tubuh Anda dan menjadi sumber terjadinya berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, jantung koroner dan stroke, asam urat atau rematik, wasir atau ambeien dan BAB berdarah, sakit lambung atau mah, diabetes atau kencing manis, alergi atau gatal-gatal, kanker dan serangan jantung, serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Untuk itu, kenali tanda dan gejala adanya darah kental dan lambung kotor dalam tubuh seperti Anda sering mengalami sakit kepala atau pusing serta mual berlebih, rasa pegal dan linu pada kaki, pinggang dan punggung, nafsu makan menurun, badan mudah capek dan letih, lesu tak bersemangat, mudah mengantuk, sulit buang air besar dan sering buang air kecil di malam hari. Jika semua telah terlanjur terjadi, segera rubah pola hidup Anda. Makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh, seimbangkan antara aktivitas dan istirahat, dan konsumsi secara rutin herbal Agarilusil Teh. Herbal Agarilusil Teh sudah sangat terbukti khasiatnya sebagai minuman kesehatan pengencer darah dan pembersih lambung. Herbal Agarilusil Teh mampu bekerja cepat dan mudah diserap oleh tubuh, aman dan tanpa efek samping. Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilusil Teh dan dapatkan herbal Agarilusil Teh di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil Teh di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilusil Teh. Baik, untuk yang sudah membeli dan menyediakan Agarilusil Teh di rumah, jangan lupa untuk dikonsumsi secara rutin ya. Ingat, 3 kali setiap hari atau lebih tepatnya setiap 8 jam sekali. Dan yang belum pernah membelinya, jangan ragu, apalagi sanksi, untuk segera mendapatkannya di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga Anda mendapatkan Agarilusil Teh di toko-toko obat, apotek, serta agen-agen Agarilusil Teh di sekitar Anda. Harganya, kalau berbicara mengenai harga Agarilusil Teh, tentu sangat-sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas dan khasiat yang begitu dahsyat dari produk ini. Minuman herbal kaya manfaat untuk masyarakat Indonesia. Agarilusil Teh.

0: sehat Indonesia masih di dangdutnya Agari Lucilty bareng bersama dengan Dedi Sukma tentu hingga akhir acara ini nanti. Masih banyak sekali informasi-informasi yang insya Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk keluarga sehat Indonesia yang stay tune di program spesial kali ini. Dan kalau kita berbicara mengenai Agari Lucilty, keluarga sehat Indonesia, mikroba pada Agari Lucilty sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena Agari Lucilty mampu bekerja lebih baik dari sekedar obat karena Agari Lucilty ini mampu berfungsi sebagai cleansing untuk membersihkan racun zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Setiap hari, kita mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman tentu tidak semuanya mampu mengendalikannya. Ada yang berlebih, ada yang justru kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya Agari Lucilty ini. Silakan dikonsumsi dengan baik secara rutin setiap hari, setiap 8 jam sekali. Dan selain sebagai cleansing, Agari Lucilty ini berfungsi juga sebagai balancing, yakni untuk menyeimbangkan kecukupan asupan gizi di dalam tubuh supaya organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, Agari Lucilty juga berfungsi sebagai protecting, yakni untuk memberikan imunitas dari serangan berbagai macam penyakit. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata Agari Lucilty ini mampu berfungsi sebagai penyeimbang program diet kita. Anda yang saat ini tengah melakukan program diet, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk mengkonsumsi secara rutin Agari Lucilty karena Agari Lucilty mampu membakar lemak dan mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, ini yang begini ini yang kita butuhkan tentu bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih dan sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Ya, silakan didapatkan Agari Lucilty di agen-agen resmi yang ada di sekitar Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sembuh, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agari Lucilty dan dapatkan herbal Agari Lucilty di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agari Lucilty di daerah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk, Citra Budaya Bangsa.
3: Ya ampun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
4: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
3: Kasur lo Pak, jebol.
4: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
3: Ya gimana lo Pak, namanya faktor U.
4: Faktor U? Apa?
3: Faktor usia Pak.
4: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lo bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
3: Iya ya Pak.
4: Ini lho Bune, Brik.
3: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
4: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune.

0: prik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lagi.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Aduh,
5: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus Squalene lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Jepri, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio ada Gari Rusdrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Gari Rusdrop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus Drop sama Madu Hitam sama Pil Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata Prodilus sekarang juga.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG.

kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas, mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online, bisa dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga, bisa semua. Donat

0: drunk?
1: Ngawer. Nyanyi weekend rame-rame.
0: Mau drunk?
2: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Asik. Kita kembali lagi dengan radio kesayangan kita semua. Hari ini Minggu 5 Juli 2026, tentunya bersama Juna dari Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Yuk, kita ramaikan program Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Hari ini juga di Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Mau dong.
1: Now where? Nyanyi weekend rame-rame.

0: cek kesehatan. Karena kita buka praktek untuk yang mau cek asam urat, kolesterol, diabetes, jantung, koroner, dan juga ginjal dan lain-lainnya. Semuanya bisa diatasi tanpa operasi dan juga baik sekali di Grace Garilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau ya. Nah ini untuk orang Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, ayo bergabung di sini ya. Dan juga untuk orang Bingko nih ya, dan Mbak Lia ya. Oke, Bingko Lahup ya, dicurup ya. Happy weekend dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Ada juga Putra. Oke, Putra ini dari mana? Budak Ropit nih ya. Nama aslinya siapa dik? Lupa kakak ya. Jangan panggil Pak ya kalau aku lagi siaran ya. Beda alam, beda dunia pendidikan dan dunia hiburan ya. Oke, dan juga untuk semua sahabat Citra yang ada di Empat Lawang Muratara, halo Mesirawas ya, Jambi dan juga Bengkulu juga, selamat siang bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Yuk mari semuanya goyang dan jangan lupa periksakan kesehatannya, mumpung lagi bulan muda, mumpung lagi ada promo nih ya, kuncang berhadiah Agarilus Series Indonesia, produk yang sangat dahsyat dengan harga ekonomis dan juga lumayan ya, untuk menjaga daya tahan tubuh kita biar gak atit-atit lagi ya. Kalau begitu inilah dia Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong bersama Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau
0: dong. Oke, di Nyawer ini silakan sahabat Citra untuk bernyanyi bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Nyawer, nyanyi weekend rame-rame. Dan si pagi hari ini kita mau goyang dulu yuk untuk semua sahabat Citra bersama Juna dan juga untuk Lia, semua untukmu.

Tareses. Radio Citra FM, kita nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Hey, aku cinta kamu. Makasih kali.

Nyanyi weekend rame-rame. Oke sahabat Citra, thank you buat semua teman-teman yang mau nyanyi ya, yang ada di rumah di 0733451977. Karena Kak Lia ini cantik dan asik banget nih, untuk orang bengkok Juna kasih dulu ya lagunya Bercanda, biar kita happy-happy dan juga berbahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Boleh goyang untuk Kak Lia, sawer lagi dong. Hey, dari

I say, hey, Yulia digoyang, digoyang. Donatur kita Yulia ya. Asik, sahabat Citra juga digoyang selangit, mana suaranya?

pikir. Oke, malus, mana suaranya? Belalau, batu pepe, kasie, yo, goyang. Merasi, isu pemulia, goyang galo-galo, pelalo, lobo binjai, goyang.

0: Asik banget ya karaoke-nya ya. Nah, buat semua sahabat Citra Juna, tunggu di 0733451977 ya. Buat Ayu Lia nih, mau request lagu apa yuk? Gecang mat yuk ya, kita nyanyi yuk ya. Oke, kalau begitu Juna tunggu, dan Juna akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Juna di Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Jangan lupa pakai Agarilus dan konsultasi kesehatan gratis, mumpung lagi ada promo gratis di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau.
1: Nyawer,
2: nyawer,
1: nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau dong?
4: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nyawer,
2: nyawer,
1: nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau dong.
0: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Nyawer. N to the J to the A to the W to the E to the R Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong ya. Oke sahabat Citra, selamat bergabung kembali bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Halo Tira, miss you. Halo Lia di FF ya. Halo siapa lagi nih ya. Halo Sarmila. Sarmila. Bukan lagi, banyak banget yang udah bergabung ya. Pokoknya untuk orang Lubuk Linggau, Curup, Empat Lawang, Jambi, Bengkulu, Lahat, ya Pasemah, ya Muratara, Musirawas. Jangan lupa dong, biar otaknya tidak buntu dengar Radio Citra. Dan juga sehat selalu menggunakan Agarilus, karena Agarilus hari ini tuh lagi ada promo konsultasi kesehatan gratis yang bisa menghempas penyakit-penyakit dengan praktis dan juga realistis, seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, dan juga lain-lainnya. Jadi jangan lupa nih buat semua sahabat Citra ya, ke gerai sehat Agarilus sekarang sambil karaoke, sambil cek kesehatan gratis di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Kalau gitu, biar tambah sehat, kita goyang rungkat dulu ya. Yuhuu!

0: Mesel toh ya. Demi Mbak Lia wong bingko iki ya, tak kei tembangi ya. Puas ora kowe? Ya, puas ora? Bukan lagi Radio Citra memang luar biasa ya. Oke, kalau begitu yang mau bergabung ya, monggo dihaturi neng 0733 kan gansal setunggal songo pitu-pitu. Ojo lali ya passwordnya ya. Nyawer nyanyuikan rame-rame mau dong. Halo. Iya, sugeng siang.
1: Sugeng siang, oke.
0: Enten sopo, wonten pundi?
1: Putra.
0: Putra?
1: Mas Adisa Putra.
0: Oh, tasin apa mas? Aduh ya Allah.
1: Nyantai.
0: Nyantai, karo sopo?
1: Dewi Anmawon.
0: Dewi Anmawon, iki enten salam dari Mbak Lia.
1: Salam kenal.
0: Ya, ada salam dari Bambang. Oke, gimana nih? Lagi ngapain aja? Udah makan belum?
1: Udah.
0: Mangan opo?
1: Rendang.
0: Rendang?
1: Iya.
0: Begaya nian.
1: Iya dong.
0: Rendang nangko, rendang jengkol, rendang gori. Penak, gelem aku njaluk dong.
1: Ini dong.
0: Nyanyi dulu aja deh. Nyanyi apa nih? Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, mas hatiku dapat, ya, aku coba.

0: Dimas Adi.
1: Wah.
0: Iya, passwordnya dulu dong. Juna Manis.
1: Manis.
0: Juna Manis.
1: Manis.
0: Juna Manis. Dekanji, dekanji.
1: Manis.
0: Juna Manis.
1: Juna Manis.
0: Dar, dar, dar.
1: Kedede-de.
0: Ngerodot. Ayo. Hey, ayo kita goyang sama-sama orang Merasi. Mbak Lia, Megawati Damiri. Hey, e-a-e-o. Murata Rampak Lawang Jambi Bengkulu. Ayo semuanya bergoyang bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggal. Ayo Mas, tembangnya ojo lali.

Bisa tanya lagi dong. Boger, Ratna Sulensi, halo. Sushi. Oke, buat semua sahabat Radio Citra yang mendengarkan radio kesayangan kita ya. Abuya, Ransku. Thank you. Yo, ku coba-coba. Hey, aku coba melempar manggis layu.

0: Aduh. Oke, sama-sama Mas Hadi. Pena lo seru lo ya joget karo Mas Hadi. Spesialnya kagem sopo, Mas?
1: Kagem sedoyo mawon nggih.
0: Kagem sedoyo mawon. Matur suwun ya.
1: Heeh. Makasih dari Bang Marisa Putra di SN. Makasih Junai ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ening konco kita ya. Oke deh, kalau begitu ya matur suwun. Asik kan kalau goyang kayak gini kayak Mas Hadi tuh. Ya jadi sahabat Citra tuh kalau nyanyi tuh ngalir-ngalir aja, enggak usah isin-isin, enggak usah malu-malu ya. Untuk apa namanya itu ya, untuk nyanyi gitu. Karena kan nyanyi itu kan adalah hobi dan juga curahan hati ya. Jadi jangan helek-helek gitu ya. Oke kalau begitu sahabat Citra jangan lupa nih, mumpung hari ini lagi ada promo cek kesehatan gratis di Gerai Sehat Agarilus ya. Jadi untuk semua sahabat Citra langsung aja gitu ya, kesini semuanya. Mari kita konsultasikan kesehatan kita dan dapatkan promo hadiah Guncang Agarilus Series di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 Kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra. Dan sebentar lagi kita mau memasuki azan zuhur ya. Semoga kita selalu sehat dan juga bahagia. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir dari Pabio Aser untuk mewakili sakit hati yang tak penting namun kita bisa bahagia dan bertahan, ada judulnya Rumah Singgah. Yuk, yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama ya.

0: Terima kasih untuk semuanya. I love you Indonesia. Matur suwun. Tetaplah bersama kami di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Ngawet, nyanyi weekend rame-rame.
2: Mau udang?
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Gak Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia, masih terus dengar radio.
8: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
9: Memang bikin pusing ketika karpet

0: Anda bau dan kotor, tenang. Smart Hose Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Hose Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Hose Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Hose Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Hose Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Damat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Lebih

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kok mojok, karung golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yuk bingung, arep tak kulu, apa tak oseng.
2: Dabang bayi papa, gak kasih hari prayu ilang lah mau oseng. Gak apa yuk kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet dawa dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh pak, bisa ya pak ya?
6: Ya pasti bisa dong bu, cocok juga bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
8: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
9: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
8: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
9: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
8: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
9: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
10: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir. Madu Lambungku Agar Ilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Ilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
11: Gantian.
12: Ya Bu, sebentar.
11: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
12: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
11: Sabar Pak, coba minum ini.
12: Apa ini Bu?
11: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
13: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
14: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Ilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dan berlabel halal dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Kesehatan Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

Subhanallah alim amma ba'du. Kepada Bapak Kiai Alim Ulama, para pembundin yang kami taati, Bapak Bupati Magelang yang kami muliakan, pejabat pemerintah, sipil, militer maupun polri yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu

Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Jarum 76. Mudah-mudahan tetap jaya selama-lamanya. Rasanya tetap nikmat dan semakin mantap, lekat di hati masyarakat. Walaupun kata dokter bikin badan tidak sehat, tetapi bagi pecandu perokok tetap bermanfaat. Hari ini buh nyatane wallahu alam. Terima kasih juga kepada Hitam Putih Production, Supri Production, Thunder Lighting, Kalasan Multimedia atas kerjasama yang profesional dan kerjasama yang baik. Tidak lupa kepada Maestro Sound System. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa itu adalah merupakan kewajiban kita umat Islam, orang yang beriman, agar menjadi orang yang takwa. Poso dikungaten kewajiban wong Islam, wong seiman, supaya dadi wong takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dados wong Islam sing ngaku iman niku wajib nglakoni poso supaya dadi wong takwa. Takwa itu artinya adalah takut wati maring Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ketentuan dan juga larangan-larangan Allah. Hadirin, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah semua segala bentuk amal ibadah di bulan suci Ramadan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan 83 tahun. Luar biasa. Naikkan sembari nih, sapa wae nang sasi Ramadan senengane nglakoni dosa, suka berbuat kemungkaran kemaksiatan, niku dosane yo bakal dilipat gandakan. Makane kanggo para marang grandong-grandong. Ya. Grandong-grandong sing senengane mendem, senengane main judi, senengane ngoplo, senengane main remi, yo ndang dilereni. Syukur mari. Nah, sing senengane main remi ndang dilereni. Syukur mari. Cedak karo Pak Kiai. Sregep ngaji ben dadi santri, besok ben tetep dadi umat e Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mumpung ada kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya sing muda ya sing tuwa ndang padha tobat. Sregep ngaji yo, sregep ngibadah tansah eling marang sing Maha Kuwasa. Allahumma. Amin. Hadirin, orang yang beruntung itu adalah orang yang memuliakan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amalan-amalan dan juga ibadah. Misal di bulan suci Ramadan memperbanyak tadarus Al-Quran, sholat tahajud, sedekah amal jariah, sholat taraweh dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan pada bulan suci Ramadan. Apalagi zaman sekarang, manusia sudah lupa diri oleh majunya teknologi. Sayang seribu sayang, heran sungguh sangat mengherankan. Manusia zaman sekarang lupa daratan, berpesta kemaksiatan, hura-hura kemungkaran. Bukankah berbagai macam bencana, musibah diturunkan oleh Allah sebagai peringatan Tuhan? Kenapa tidak dihiraukan? Coba lihat, di belahan Afrika terjadi angin taufan, dilanda kelaparan, dilanda kekeringan. Di belahan Bangladesh terjadi banjir bandang dan merobohkan rumah-rumah penduduk. Itu adalah merupakan wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wujud kekuasaan Allah. Makanya kalau Allah sudah murka, bukan teknologi yang dapat mengatasi. Tunggu teknologi yang dapat mengatasi semuanya ini. Nyata nih. Contohnya
super canggih, negara super power. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? WTC di bawah. Amerika nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa, Mbak? Anane banjir bandang, apa teknologi iso ngesat nih banyak samurung baring? Nggak bisa. Tidak ada teknologi secanggih apapun, tidak ada teknologi satupun yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Makanya kalau Allah sudah murka, bukan teknologi yang dapat mengatasi, tetapi kerja keras yang ikhlas, bersujud mohon ampunannya, dan berdoa mohon ridhonya. Hadirin rahimakumullah, semakin majunya zaman juga makin majunya teknologi, tetapi juga makin memacu terjadinya krisis multidimensi, krisis moral, krisis iman, krisis akhlak. Zaman krisis atau istilah dulu dikatakan adalah zaman resesi yang melanda. Manusia sibuk dengan urusannya sehingga lupa kepada Tuhan sebagai penciptanya. Yang kita hadapi sekarang adalah resesi soal kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela di mana-mana, yang sekarang mengelilingi kita semuanya. Untuk itu, waspadalah dalam menghadapi resesi dunia. Ini tutur lagu resesi dunia bersama

Junior. Itu tadi adalah adik saya yang kedua, kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ananda Karfuan Yoga Nurfansyah Abrari. Hadirin, resesi dunia sekarang melanda, apalagi resesi soal kemungkaran kemaksiatan yang merajalela di mana-mana. Perjudian, minum-minuman keras, obatan-obatan terlarang sekarang sudah meracuni rakyat. Masya Allah. Makanya di dalam kita menghadapi keadaan dunia yang sedang mengalami resesi, kita bentengi hidup kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang beriman adalah selain menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, adalah orang yang satu, ingat akan wafat. Dua, ingat akan laknat. Tiga, ingat kiamat. Salah satu ciri-ciri ni wong sing iman marek Allah, saliyane gelem lakoni poso ning sasi Ramadan, yaitu wong sing siji, eling marang wafat, marang mati. Loro, eling marang laknat. Telu, eling marang si jenenge kiamat.

0: Ii, kape calon mayit. Besok bakal dadi koyo ngono kuwi. Kape calon mayit. Aku yo yo. Cuma kula niki nek ngomong mati kula sabar mawon. Kula kentun-kentunan mawon, menawi panjenengan badhe rumiyin iki monggo. Dari akhir segenti tak ora apa-apa, aku mbedisi ora apa-apa, ora nek nang Sunda Ungrandong ora apa-apa mbedisi. Tenang sabar aku. Tapi malaikatnya saniki malah senenge dengerin cah nom-nom ini. Aku ya orang Gusti Allah di sini ditontonnya karisma umurnya 200 tahun. Aku sendiri catatan ini tenang. Urepe moyo, urepe menak, bujine ganteng. Aku di catatan ini tak simpen nang omah.
1: Ganteng yang mati.
0: Wes, kabeh niku mati. Nyatane Ebing Esti penyanyi Pangeran Dangdut dahsyat niku senom yo mati. Nika Ardila senom yo mati. Makane kanggo sing nom-nomi aja kemlindi. Aku senom matiku besok nek wis tuwek. Belum tentu. Urung karuan. Sapa ngerti mulai kok pengajian bengi iki nang dalan menjarake cewek-cewek. Terus mati kowe nek sing ngerti yo. Saben-saben sing duweni nyawa niku sok mesti bakal mati. Kapan mati niku rahasia niku Gusti Allah. Perkara mati niki wonten dandang guru.

Perjuangkan ya.

bangga tadi sebujur bangkai yang tidak berguna lagi. Senadyanto nalika urip mengikuti puja-puja, bahkan menjadi idola sepanjang masa, tetapi kone wis mati sudah tidak berguna. Niki kahanane gremis nggih. Tapi kula suwun sedaya sabar menika ujian saking Gusti Allah. Saderenge dilajengaken monggo hidiah Fatihah kaping setunggal nyuwun maring Allah. Mugi-mugi jawah menika paringan lerem sawetawis, tetapi menawi tetep diparingi jawah, mugi-mugi jawah menika beto manfaat barokah, boten beto musibah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Matur sembahduan. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kabeh mati. Gelem yo mati ra gelem yo budhale kuburan. Aina mata kunu yudrukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nek diwai sira panggonane pati mesti bakal teko marang sira. Senadyan sira ana sajroning benteng sing dhuwur terkuat. Mati niku ana loro carane. Siji, mati husnul khatimah. Loro, mati sunragna. Loh, ana loro. Siji mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah niku mati ning wong saleh salihah nalika urip nang alam donya iman takwa maring Gusti Allah. Matine menak ibarat kaya dene rambut dicabut saka gelembung til. Ibarate kaya ngono kuwi. Tapi mati sunragna niku matine menungsa sing nalika urip nang alam donya kakehan polah, senengane nglakoni dosa, ora iman takwa maring Allah, nontonnya senengane mendem, lali agama tinggal ulama, gak tau salat, gak tau zakat, senengane maksiat, ora tau ngaji, senengane main judi, mereni ngombe wiski. Niku besok matine wangel. Ibarat kaya dene kain sutra dicampur sokori. Rek, sakitnya luar biasa. Tonggoku ya nek. Nalika urip ora genah polahe. Blas salat ra tau ngaji yo. Blas karo kuwi ngono posoe ra kenal. Ana nek wong poso barang idake yo tetep nang ngarep omahe karo ngrokok kopas kopus. Ora perlu li tangga-tangga niki pompa blas kan Jawa. Ratu salat senengane ning gerdu main kertu. Senengane mendem nek mulai dilenteran ngono kae. Kuwi marane iki main kertu senengane main kertu ngono kuwi. Nek kang ngono senengane mendem. Mendem. Mendem kelene kandane Kang. Bungi-bungi mulai mendem to Kang. Utus susan. Mendem urusan ku dewe. Karo wong mendem biasane karo glegeken ngono to. Mripatmu nyapa blelap-bleleh. Ora usah nandang aku kowe.

0: bagus. Aku babane peradalan McLaren. Senang ya teman-teman. Bujur atau di demek, gak tau di kede blonjo, anak arah ngaji ini gaulah. Kerumatan jarene nyanyi setan, jangan kewendok tenan kelakuannya. Jenenge Pak Dolah. Iya, Pak Dolah. Ngalur ngidul kakean pola. Anak bujur iso ngaji ya, bewe sakitnya mau sama iyo, renek sing kenal agama, renek sing iso ngaji ya, bewe. Jelala salah sangi jenin dino, Pak Dolah ini kuloro sekarat arah mati angel. Tangane ngerungi nangi lagi mergo nalika sehati senengane ngeplekne kertu. Makane besok grandong-grandong senengane mendem senengane main kertu besok matine sekarat ya ngono kuwi. Padahal sekarat anak bojone ra iso apa-apa isone mung nangis anake ala apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulukah? Woi, bujurnya yang mana? Eleng bawah. Ada apa?
1: Boleh.
0: Eh, Pak Dolah sekarat. Pak, woi, nak jenengnya Dolah dah. Sorry ya, nak ngono. Ya, kebetulan jenengnya bodoh, neng muka-muka. Sing Dolah kan samir, rakoyok ngini kibun. Pak Dolah sekarat. Nalika sekarat jaluk tulung nang anake lanang. Jelah anake lanang rada keplok pisan. Pakmu wis kaya ngene. Pakmu wacana Yasin yo le. Anake nang nyauri. Surat Yasin ngajene Pak Dolah. Bismillahirrahmanirrahim.

ta mata-mata bingung Pak Kudin. Akhirnya di PCI Pak Dula. Pak Dula, monggo nyebut asmani Allah. Monggo kula tuntuni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Monggo Pak Dula. La ilaha illallah. Akhirnya tinggal ada sejendak. Pak Tola, monggo nyebut asmani Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Terus ditunggu di karo Pak Mutin. Akhirnya iso nerok nih, tapi ora teteh. Ora teteh, iso nerok nih gini. Allah. Ngolonya buat asmane Gusti Allah. Ning anak bojone salah tompo. Patulah muni lolo karepe nyebut asmane Allah. Ning penampane anak bojone patulah kuwi ngono muni lolo njaluk lala. Bingung akhire. Wah, sing bojone sing lolo buang wong bingung ora karu-karuan. Pas Pak Tulah muni lelah-lelah karo bojone dilalai gedang jelalah kelelakan yo mata. Akhirnya Pak Tulah niku mati ni orang mati khusnul khotimah ni mati sul kelelakan gedang sama tanggaku delamu yang ngono kuwi. Oh ya wis padha nek ngono ya monggo nek kepengin awake dhewe niki besok bakal nemoni mati sing angel kaya Pak Dulah. Ayo monggo nalika urip sing genah polae dadi wong sing apik sebagai nacarane iki pemain pagelaran panggung sandiwara di dunia yang baik. Napa mulai kesempatan ulang suci Ramadan kita tingkatkan iman dan takwa. Belum tentu tahun depan bulan suci Ramadan kita bisa menemui lagi. Nontonnya mong sawetara gak suwe sing suwe teng alam akhirat. Nontonnya niku ibarate mong mampir ngombe. Orang mampir mangan, nek mangan niku kesuwen, nek ngombe niku sedelut. Makane nontonnya ibarate mong mampir ngombe ning ngakeh salam tompo. Lah iya jarene ra kon anu nontonnya ki barat mong mampir ngombe to makane aku omben-omben. Madam whisky brandy kuclok. Jarene minum keras sing jenenge vodka ciu tapi miring whisky brandy wi jarene enak. Tapi gak rek kentuk ya ora. Oh jenenge banyu putih wedang tomat wedang kopi wedang susu enak. Oh datang bilang whisky banyu putih enak.

ora suwe makanya nontonnya ini ku ibarat iya mau mampir ngopi besok ini ku menung sesabi saya mati yang ora suwargo yang ada rokok suwargo ini ku panggungan nong akhirat sing sarwa nyeneng lagi panggungan sing sarwa indah ini ku panggungan kanggu wong iman takwa maring Allah subhanahu wa ta'ala wa azlifatil jannatu lil mutaqi dan pada hari itu didekatkan syurga bagi orang yang bertakwa lan ing dina iku dicedakno swarga kanggo wong sing takwa ngono ya nek sing entai kowe ngomong swarga menak apa wis tau ngerti sing jenenge swarga aku yo jawab ya urung ndak padha urung ya nyang padha swarga niku panggonan sing sarwa indah tur nyenengake neraka neraka niku panggonan kanggo nyiksa manungsa sing nalika urip nang alam donya senengane nglakoni perkara dosa jenenge neraka niku kabeh kahanane sarwa geni ngono ya ana sing entai yo beneran amor biduan rak kocelong to yo neraka niku di dalam surat Al-Ma'arij Allah menjelaskan neraka adalah api yang bergejolak yang dapat mengelupaskan kulit kepala kalla annaha la zata'ata lisyawa sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang dapat mengelupaskan kulit kepala niku neraka awake dhewe nek kapengen mlebu nang ngone neraka nek kapengen padha karo neraka dadi wong sing apik wong sing takwa hadirin niku nomor 1 eling marang wafat eling marang mati ngelingono besok menungso bakal mati mumpung sirep ayo golek bakal urip sing besok bakal dikawa kanggo sangune mati kepindho eling marang laknat eling marang murkane Allah subhanahu wa ta'ala bila Allah sudah murka itu berarti manusia perbuatannya dalam melakukan kemungkaran kemaksiatan sudah kelewat batas misal zaman sekarang krisis multi dimensi melanda krisis moral, krisis iman, krisis akhlak dan lain sebagainya sing jenenge perjudian merajalela di mana-mana judi, remi, kertu, domino, togel, nomor, dadu mriki wonten magelang, nomor, togel, enten, boten-boten iya, nengkini rane tapi mendelang dong rungani pengajian tapi bu, nek mulai pengajian gak ngerti aku masamu, aku tuh gak tau rung aku bolak-balik nang magelang deh bisa mulai bus, aku bolak-balik nang magelang ngaji mulai ngakin nang gerdu ya aku mau ngeplek nang kertu bisa ngomong sengapu sih di kowe lo kang rang aku apa itu judi rai, apa jenenge judi ini aku merajalela nek karo minuman keras whisky arak brandy sing garawang almendemu altalaru algelegeu obat-obatan telarang heroin morfinis ganja sabu-sabu psikotropika psikotropika psikotropika psikotropika psikotropika psikotropika psikotropika lansali oliani itu sekarang meracuni para generasi-generasi zaman sekarang padahal kalau generasi-generasinya sudah kecanduan yang namanya obat-obatan terlarang sudah teracuni oleh yang namanya minuman keras mau jadi apa negara kita tercinta Indonesia ini padahal nasib bangsa itu terletak kepada para generasi-generasi para kawula-kawula muda wahai kaum pemuda coba renungkanlah pikirkanlah nasib bangsa ini bila kau berdiam diri pasti datang kebodohan takkan ada kemajuan pasti datang kegelapan yang akan membawa

0: yang sehat jasmani, sehat rohani, lahir batin, jiwa rohani. Kalau pemuda-pemudi sehat, negara kuat. Kalau pemuda-pemudi beriman, negara aman. Kalau pemuda-pemudi berilmu, negara maju. Kalau pemuda-pemudi bebas narkoba, negara tetap jaya. Allahumma. Pada yang kita lihat sekarang, akeh poro generasi sing podo bobro, akeh generasi sing sarwa rusak. Terkadang lanang karo wadon wis ora iso dibedak ne maneh. Sing wadon senengane rambut diplontos koyok model wong lanang. Gena apa mboten? Mboso sing lanang rambut dikontrong gawe gila. Itu banyak sekali terjadi zaman sekarang. Zaman yang besar waku wa kuwale. Zaman yang besetan yo sing muda yo sing mudi lali serat lali ngaji. Si ditiru film luar negeri buka aurat jadi trendy. Prawan-prawan zaman saniki senengan yang gawe klambi ya sarwa mimi. Nekon gawe jilbab pakaian muslimah angel yang naudu bilah. Alasannya renong-renong sumuk kek ribet kek kuno kek tekan. Tapi kan sebaliknya, nek kon gawe rak mini, gawe rak demit karo klambi uka-uka. Suwenenge masyaallah. Kowe ngerti rak demit?
1: Suwenenge
0: rak demit ya adem-adem tetap di atas demit. Nah, ngono kuwi. Lah kita gawe tapi gulekane surme. Surman, gara yang kamu ngileri ngono kuwi.
1: No,
0: ngiler saya bareng ora kroso.
1: Wis tau.
0: Terus saiki ku sing ditiru prawan-prawan iki India-India semu dile-diler kupune dileri ngono kuwi senengane. Iya udele apik ngono, udele bodong ditato pisan kita mlompong ngono masyaallah. Dudu bojone barang iki kok kita dianggo senak-senak. Allah astagfirullahaladzim. Sumidul bepidul herti kerosan perkui ngono amita bacan ajai defkan sewetok karena kapur preti zinta karisma kapur rani muka kajet asrere madrin dijin amis sapatan manis sakarala bipas apa selera duta dan sebagainya. Apa alasannya sendiri tipi apa ngutai aku yang duwe.

kemaksiatan merajalela di mana-mana. Terus zaman sani gini ku koreksi kalau si soyan dati gini apa mbeten singonan dua orang bisa aweh tu mojok senangi serting kaya ngawur angel ditoto senangi serting kaya ngawur angel ditoto mergo singonan dua ni ku orang bisa aweh tu mojok ingkang sae gini apa mbeten betul senangi serting kaya ngawur akhir tawuran mergo senen dua orang bisa maringi contoh pemimpinan yang baru, presiden yang baru melalui Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Yusuf Kalla dan kabinet bersatu yang baru mudah-mudahan dapat membawa perbaikan yang baru bagi Indonesia semakin maju lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Para kabinet-kabinet dan para pemimpin-pemimpin, para wakil-wakil rakyat yang bersih, jauh dari yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan benar-benar ini para wakil-wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan mengaku wakil rakyat tetapi ternyata hatinya adalah cakil-cakil rakyat. Betul? Kenyataannya zaman sekarang banyak ngakune wakil rakyat tapi nyatane cakil rakyat, senengane grauk, senengane ngedani rakyate, senengane nyolongi duit rakyate. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru itu tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ingat, kemungkaran kemaksiatan, manusia suka berbuat mungkar kalau sudah melampaui batas. Allah pasti akan memberikan peringatan dengan datangnya berbagai macam malapetaka dan juga bencana. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan

sing temengko marang sira ya iku wujud saka pola tingkai tanganmu dhewe. Niku nomor loro eling marang laknat, sing nomor telu eling marang kiamat. Berbicara masalah kiamat, apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari hancurnya dunia ini. Diawali dengan hilangnya alam semesta ini, atau diawali disebut juga dengan yang namanya hari akhir. Berakhirlah seluruh keadaan dunia ini. Pada hari itu akan dimusnahkan seluruh makhluk yang masih hidup. Bumi akan memuntahkan segala macam isi yang terkandung di dalamnya. Langit pun akan memisahkan diri dari perhiasan-perhiasan yang bergelantungan. Memisahkan diri dari matahari, memisahkan diri dari bulan, memisahkan diri dari bintang. Sungguh hebat, tapi juga sangat menakutkan. Di dalam sebagian surat Al-Qari'ah dijelaskan

itu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabdur. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Terus menurut cerita dari sebagian surat Al-Qari'ah tadi, neng dina kiamatikum besok menungso pada bingung, kalut, susah, sedih, isine jerit-jerit, sebab ngerti kahanan yang sesungguhnya. Gunung-gunung kono kene pada meledos, kono kene pada meledos, isine jerit-jerit, tangis, manungso njaluk tolong, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Cerit tangis terjadi di mana-mana. Banjir bandang, angin taufan, angin lesus, menungso pada bingung. Kaya dene kapan sing dienteri. Melayu rono, melayu rene, kalut, susah, anak bojo wis gak sapa, ora mikir anak, ora mikir bojo, ora mikir keluarga, ora mikir pacare, blas kabeh lali. Mergo saking wedi lan bingung. Yang kita lihat di belakang ini adalah baru kejadian sebagian kecil dari peristiwa kiamat nanti. Kita melihat kejadian yang di belakang ini saja kita sudah bingung, kita sudah takut, kita sudah kalut, apalagi pada hari kiamat nanti. Ingat, sekarang kita bisa berfoya-foya, sekarang kita bisa menyelamatkan diri, sekarang kita masih bisa bersenang-senang.

kiamat. Padahal hari kiamat itu suatu saat pasti akan datang. Entah kapan waktunya adalah merupakan rahasia Allah. Allah berfirman, Inna sa'ata atiyatu akadu ukhfiha lidujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan kapan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Untuk itu marilah di dalam bulan suci Ramadan dengan kaidah Ramadan nikmatnya puasa, kita perbaiki diri kita menuju jalan yang lurus dan benar. Walaupun kita dikelilingi oleh barang yang mungkar, kita bentengi hidup kita dengan iman dan takwa. Kita perbanyak amal-amalan dan juga ibadah kita. Ingat, suatu saat sesudah kematian kita akan menjumpai. Kita perbanyak amal-amalan dan juga ibadah kita. Ingat, suatu saat sesudah kematian kita akan menjumpai yang namanya kiamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, sesepuh, bini sepuh, ingkang tansah kula suwuni doa restu rinten kelawan dalu ingkang kula bektosi, khususon sahibul hajjah, sahibul bait, Bapak Haji Muhammad Kastam, sekalian ibu lan sedaya keluarga ingkang kula hormati ugi, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, kaum muslimin wal muslimat, umat Islam wonten melon ingkang sami rawuh sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah, adik-adik para generasi Islam, generasi bangsa, para santri, kakung putri sedayanipun ingkang tansah kula tresnani, ingkang kula banggaaken, ugi mboten kesupen para santri saking pondok pesantren Salafiyah Wali Songo Sragen ingkang menika tergabung wonten grup seni Shalawat Hadroh Rebana, juga yang saya banggakan, yang saya cintai. Umumipun sedaya hadirin wal hadirat jamiah pengaosan rahimakumullah, ini hajat so keperluanipun kita kembang dalu niki derek hormat nyekseni landungaken wontenipun acara tasyakuran haji saking janipun Bapak Haji Muhammad Kastam sekalian Ibu Hajjah Aisyah. Mugi-mugi haji panjenengan katampi kalih Allah dados haji kang mabrur. Allahumma amin. Bu, pengen haji, Bu? Donga nggih. Engko kula jak donga kados biasanipun. Donga muga-muga ndang iso haji. Nggih, Bu. Donga sareng-sareng setunggal kalih tiga. Muga-muga sing sregep ngaji, amin, enggal bisa tegep

kita sedaya sakit bersyukur meskipun ketah ngrumaosi urip niki rumangsa oleh nikmat apa. Nek ora rumangsa oleh nikmat ya gak iso syukur, Pak. Nggih napa mboten? Nah niki. Niki titahipun Allah Subhanahu wa taala disediakne kangge kula panjenengan. Nek kita sakit nyukuri, wah tambah nikmate. Tapi nek ngingkari diancam siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ra ngoten nggih. Nek sampean kabeh iso gelem syukur marang nikmat paringe Allah, Allah bakal nambahi nikmat sing luwih akeh. Allahumma. Tapi nek diparingi nikmat kok do kufur ancamane siksa. Bu. Ibu. Pilih nikmat apa pilih laknat? Nikmat. Berarti urip kudu syukur apa?

0: dateng kita. Sedatosipun sedaya ingkang dipun paringaken Allah dateng kita namung merupakan titipan mawon Mbak Usalian. Amanat. Amanat bisa jadi nikmat, amanat bisa jadi laknat gumantung oleh podong rumat. Tak ngaten nggih. Wong sugih iso mlebu swarga lantaran bandane Allahumma. Tapi ya ana wong sugih iso tekan neraka lantaran bandane naudzubillah min. Wong alim iso mlebu swarga lantaran ilmune Allahumma. Lang ilmune nggo minterke wong ora nggo minteri wong. Nek ya ana wong pinter mlebu neraka lantaran ilmune naudzubillah min. Saged nampi nggih Pak nggih. Lah niki Bapak Ibu sekedhik kula badhe crita. Makin jenengan saged ngukur, saged ngitung-itung metani diri pribadi sepira oleh ku syukur, sepira oleh ku nanjakno nikmat paring Allah niki. Critane ngeten. Mergo niki acara tasyakuran haji, terus kula kelingan critane Mbah Haji. Ana Mbah Haji, wong pun sepuh mulo ya Mbah. Asmane Mbah Haji Fulan. Salah sedipun pedal panggih kali larinem. Lajeng larinem mau matur. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana apa le? Mbah nyuwun sewu. Kula badhe matur nderek tanglet Mbah. Ya ana apa? Panjenengan niku yuswane pinten Mbah? Oh umurku. Nggih. Umurku 5 tahun. Panjenengan niku pun sepuh Mbah. Umur panjenengan sampun 70 tahun. Kula ngertos. Mosok umur 70 kok ngaku 5 tahun niku rak namine ngapusi. Ngene lho. 70 tahun niku rak suwene lah urip nok ngalam dunya. Takokmu kan umurku. Umurku iku berarti umur sing arep nyelametno aku. Umur sing wis tak nggo ngibadah. Tak eling-eling lagi 5 tahun. Oh, ngaten Mbah. Iya, sing 5 tahun biyen iki umure setan. Oh. Paham, Bu? Umur niki titipane Allah. Tapi nek kita saged nanjakne kangge ngibadah, insyaallah saged manfaati dateng kita sedaya. Allahumma. Lho ngeten, Pak. Niki penting. Kita mboten badhe gesang teng donya terus mboten badhe. Wis to sik jenenge sedo niki disuwun ora disuwun bakale teko. Yen napa mboten? Kula sering matur, wong cilik rong karuan iso dadi gedhe, wong bodho rong karuan iso dadi pinter. Wong pendek rong karuan iso dadi dhuwur, wong melarat rong karuan iso dadi sugih, wong kuru rong karuan iso dadi lemu. Tapi nek wong urip gelem gak gelem bakale sing muni kono lho ya. Leres napa mboten? Lah nek bar mati niki napa terus empun? Oh mboten. Tiang sedo mboten kaya kados matine lampu mboten, nek lampu mati petrak terus gak ana bekase ngoten. Lah tiyang mboten. Bar alam donya iki jek ana alam kubur.
1: 300 kali 0,6. 300 kali 0,6.

0: dapatkan produk herbal Agarilu Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugumulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugumulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugumulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugumulyo, Apotek Alfaza Sipang G Mataram Tugumulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilu Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok, udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tips sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: kurangi mas sehat. Sehat tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan.
2: Nama saya Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana, Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
2: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemas-lemas capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas atau santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya,

0: apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung. Itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream Dani. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal. Pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare.

0: seperti set glassware dan gelas 102, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan...
1: Kak, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian, ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
2: Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan

0: Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul.
4: Tinggal, citra, budaya bangsa.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar

0: berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS Kesehatan
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sire, peh, tuwek emang toh awakmu saiki.
1: Masa sih? Pas aku perawatan terus lo iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lo. Koyok toh konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Greviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusat rasa sakit kepala yang sangat kuat harus diwaspadai?

0: pada otak.
1: Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut, dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, suun.
4: Napa lho Pak, kok lu lemes ngoten lho jenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh.
4: Sing

0: terus pokoknya, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
2: Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekafarma,

0: Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Mangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol,

0: degeneratif dan kronis. Agarilucelte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 500

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: Yani.
1: Bébé, tu es ce que c'est à
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Ya Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu

0: kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Kamu di Rausnang.

0: Abiki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek. Amun tosep obatna sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Amun jadi lambungnya tegis luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Atuh teh kita cek eta na mah gitu nya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna gitu nya. Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes.

0: bungkul di abdi agar ilus dropnya. Amin. Toh segitu wae lah di abdi. Ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk
3: khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Promo Agarilus.
5: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda.

Galatus 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Maaf dengan Bapak siapa?
18: Bapak Alatip.
17: Dari mana Pak Alatip?
18: Dari Kelurahan Air Hitam Panggil Pinang.
17: Kecamatan
18: Bukit Intan, Provinsi Babel.
17: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
18: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
17: Sebelum minum Agrilus, Pak jalan berapa?
18: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
17: Setelah minum Agrilus bisa?
18: Bisa 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
17: luar biasa
18: deh Pak.
17: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
18: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
17: Maaf Bapak, aktivitasnya
18: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
19: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
20: Monggo Pak, niki wedange.
21: Oke Bu, suun.
20: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
21: Iya Bu, kepikiran tonggo aduh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
20: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho Pak, Pak. Tenang. Positifne pikirane riyen ing jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
21: Oh, iya ya, Agarilus Drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu. Ibu juga sih, Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM.

0: energi beling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilusteris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Didapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Lingga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bakpa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar. Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
9: Indonesia masih terus dengar radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan

lah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Gas bagas. Ewang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi

0: 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur Senang.

menonjol itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utama

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Muda.

0: Ampi to, kula Enisa Gita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Tunggal atas kali kemanam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para panen mencampur sari sedayani pun terus pun dikabaripun. Sugeng pepanggihan dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapuri marem tenan. Dan juga buat sahabat campur sari, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya untuk Anda semuanya di malam hari ini. Semoga Anda sehat-sehat selalu bersama campur sari sapuri. Koplo campur sarinya Indonesia. Oke sahabat campur sari, waduh suwe banget iki pirang-pirang dino ora tau ketemu karo dulur-dulur campur sari. Masya Allah rasane kemangene pol, piye kabari rek kagem panjenengan? Waduh mas kangen banget. Oke monggo kagem panjenengan dalu menika nggih sugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Jos gandos top marko top campur sari ini. Ayo mas gaspol campur sari ini mas, campur sari sapori. Ye halo halo, walah macet iki lah, gagal maning ya. Oke, monggo campur sari sapori.
2: Dari lustro marem tenang.
1: Aduh, Jan. Masya Allah. Pripun kabare Mama Islam?
2: Kula to sehat Mas Budi.
1: Waduh.
2: Niku lho kadake kok ngoten niku.
1: Lah mula niku. Wis amin alhamdulillah. Nganti wis ra iso ngitung nantiane. Saking ngokae. Iya serapopo, misalnya wangono ngitung ya. Masya Allah sehat-sehat selalu.
2: Kleru apa sih kayak hijau, hijau kayak apa?
1: Wah, aduh, Jan, rasanya aku kuangan banget, rindu.
2: Jan, rene maksudnya aku lo nompo putu iki lagi ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah, robbil alamin, putu wedok nopo lanang. Alhamdulillah. Ya wis muga-muga diparingi sehat. Sehat mamae, sehat bayine, sehat kabeh, sehat sedayanipun. Alhamdulillah. Wis Jan, amit turun sewu wis telepon wis ora tak angkat, wis ora kok berangkat telepon meneh
2: wae. Lah yo mulane ngitung dhuwit ki mau.
1: Lah. Iki wis pokoke pirang-pirang dina ora tau nyekel HP jane. Aduh. Yes, nggih sing penting pokoke sehat walafiat terus. Pripun Pak Muhyiddin? Sehat.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Insyaallah minggu ngajeng kula teng Sumber Sari.
2: Minggu ngajeng.
1: Nggih, malam Minggu.
2: Apa ngono aku kuwi sesuk.
1: Lah nggih, malam Minggu.
2: Iya, malam Minggu aku marhaban.
1: Heeh, wis bar marhabanan kok terus moro.
2: Bar marhabanan lah. Heeh,
1: nggih. Pokoke ditunggu.
2: Sumber Sari piro Mas Budi?
1: Cerak mriku ya Sumber Sari siji ta apa ya?
2: Oh,
1: nggih. Nah, nggih.
2: Lah iso rono wis krungu suarane
1: ngono. Yes, amin. Pokoke ya sedongane wae, semoga-moga paringi sehat.
2: Amin.
1: Ayo Mama Islah monggo iki nggih, tembangnya apa?
2: Tembangnya apa ya terusan ya?
1: Lah aduh. Monggo.
2: Tembangnya kan wala Mas Budi lah.
1: Apa?
2: Banyulangit wae lah.
1: Oh iya, nggih. Saking wis anu apa iki ya? Wis pirang-pirang minggu ora nongol iki dadine wis kelalen iki. Tapi ya wis piye? Tapi ya wis piye meneh iki nganti lah kabeh tanggung jawab iki. Mulane bengi iki pokoke wis kangen banget aku karo dulur-dulur keluarga Campursari nggih. Nggih monggo salam. Nggih
2: jenenganiku.
1: Nggih, siap. Nggih monggo. Salame Mama Isla yo.
2: Salame kanggo Bu Sumarni.
1: Nggih.
2: Pamit. Kang April, Mas Adi Waluyo.
1: Nggih.
2: Mas Ayu, Pak Parmi.
1: Nggih.
2: Mas Agus Koyo mawonan.
1: Nggih, matur nuwun nggih Mama Isla nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Isla matur nuwun ya Mama Isla nggih pokoke sehat selalu sedayanipun alhamdulillah kagem dulur-dulur lan juga buat teman-teman Campursari semuanya di malam hari ini dan untuk Anda semuanya bersama produk-produk Kagari Lus akan menemani Anda semuanya di malam hari ini. Monggo Campursari sapore
2: Kagari Lus rep marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo ini Bu Sumarmi.
2: Nggih.
1: Aduh, pokoknya sembuh, pokoknya rasane, pokoknya saking kangen nih karo dulur-dulur niki lho Bu Sumarmi dadi wis yo pokoknya mbok suarane kaya ngopo ra ketang suarane kaya black kaya suarane black ditendang ngene. Sehat selalu nggih Bu Sumarmi.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jawab mboten nih mau.
2: Lah?
1: Jawab mboten.
2: Ngoten, mendung
1: mawon cing,
2: wonten panah.
1: Oh, ngoten. Alhamdulillah. Pun panen dereng.
2: Lho?
1: Pun panen dereng.
2: Iki mulai wau trep mau
1: anu. Oh, niki wau pun mulai nggih.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah. Gek kapan kon panen harus deka bumi rasido-sido?
2: Saiki Mas Di.
1: Nun?
2: Akune kirang sae.
1: Nang sae wong rasido deka bumi mbiyen ran. Lah mulak niku ya tak tunggu-tunggu ha wis 2 taun iki ya sira jan ya semoga-moga mawon mbok menawa insyaallah ya. Pokoke paringi sehat walafiat sedayanipun. Monggo diaturi Bu Sumarmi tembangin napa niki.
2: Nggih, kula nyuwun tembang kangen.
1: Oh nggih, tembang kangen.
2: Patang dina ora.
1: Wes jan tembang kangen padha mawon lho ya kangen banget lho Bu Sumarmi. Sing kangen ora mung sampean tok, kula dhewe ya melu kangen. Ngono lho. Jan rumangsaku, ah jan. Masalah wis ora tau indak-indak. Ora tau indak-indak. Lha sampeane malah guyu ngene iki ora tau indak-indak. Ora tau indak-indak terus ya ora tau diindaki barang ya.
2: Tentang indak-indak.
1: Maksudnya rata indah-indah sedulur ngono lho. Dan beh rumah saku nyapo to beh. Yo, jan beh, jan. Oke. Okay. Salame Bu Sumarmi monggo.
2: Salam kagem Mama Isla Bau.
1: Nggih.
2: Mas Wahyu Sae.
1: Nggih.
2: Mbak Soko.
1: Heeh.
2: Mama Ais, Mbak Suprati.
1: Nggih.
2: Arme Mbak Tindi.
1: Heem.
2: Mbak Armono.
1: Nggih.
2: Mbak Roisi.
1: Heeh.
2: Grup PPN.
1: Heeh.
2: Arita seduh ayo mawon.
1: Nggih, matur nuwun ya Bu Sumarmi. Pun sesuk tak indakane. Oke, okay, matur nuwun Bu Sumarmi. Nggih, matur sembah nuwun sehat selalu lan ugi mboten kantun karo kanca-kanca kabeh wae Campursari. Oke, okay, Giaspol monggo Campursari sapore. Marem tenan Mas Indra.
3: Nggih.
1: Waduh, kabare Mas Indra?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, wis sampe nun sewu ya wis pirang dina ora tau nongol kula, Mas.
3: Nggih.
1: Oh, asjan iki wis pokoke sak tinggal lunga terus iki.
3: Kangen.
1: Asjan pokoke kula saking kangene iki dadi suarane kaya black anu ketendang ae pokoke.
3: Nggih.
1: Aduh. Oke Mas Indra sehat selalu nggih Mas Indra. Monggo tembangin napa niki?
3: Badukun entek.
1: Nun?
3: Badukun.
1: Oh, Mbah Dukun. Mbah Dukun. Mangke kula padosan ini mboten enten niku napa?
3: Niki
1: dengar, kucang-kucang
3: ini
1: kubadukun. Oh, nge. Nge, kalau pada sana emang, ini yang buat nenten?
3: Kalau neng yo lagune.
1: Napa?
3: Nik mawon bu niki Sri Linggat mawon.
1: Ah nggih, monggo. Nggih, monggo.
3: Kapan kowe bali?
1: Ah nggih. Weh ya Sri. Sri, kapan kowe bali? Wes jan weh ya si Sri ya minggatan kok si Sri iki pancene Mas. Angel si Sri iki gondelane. Oke, salami Mas Indra monggo Mas diaturi.
3: Salam buat Mas untuk.
1: Oke, makasih.
3: Oke, buat Ibu Semar nih.
1: Oke.
3: Buat Mas Marno juga, Ibu Maiswa.
1: Oke.
3: Latin, Mbak Kus juga.
1: Mbak
3: Tanto.
1: Oke.
3: Mas Semarno di Ibu Maiswa juga.
1: Oke.
3: Mbak Sili bilang yang ada di Ibu Maiswa, sebelum
1: siap.
3: Mbak Sili bilang yang ada di Ibu Maiswa.
1: Oke.
3: Dari Bang Indra SS, mantan kadus. Kumain
1: Pak. Ya.
3: Banyak di Bang Internet. Makasih Mas.
1: Monggo, yoke. Makasih banget nih dari Mas Indra SS ya. Di Mas Indra SS. Matur nuwun Mas Indra Sugeng Dalu nggih kagem panjenengan dan juga buat sahabat campur sari semuanya. Buat Bang Edi di Semangus diucapin selamat malam. Halo Bang Edi Semangus, apa kabar? Sehat selalu ya untuk Anda di malam hari ini. Wah, Bang Edi di Semangus nih kayaknya terus pokoknya mantau di campur sari. Oke ya, walaupun bukan orang campur sari tapi tetap apa hobi banget dengerin tembang-tembang ataupun lagu-lagu campur sari. Dan juga yang ada di kawasan Aerapol, aduh saya lupa nih namanya tuh, di apa tuh ya, aduh saya lupa nih, pokoknya buat sahabat campur sari di Aerapol diucapin selamat malam di kawasan Padang Ulak Tanding dan di Kota Padang malam hari ini diucapin selamat malam aja untuk Anda semuanya. Pokoknya jos gandos top markotop untuk Anda malam hari ini bersama produk-produk Agarilus untuk Anda kagem jenengan para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Jos margon jos top marko top campur sarine. Ainge monggo kagem para pandemen sedayanipun ugi mboten kantun dan menika Pak Karpit, Bu Karpit, Mbak Mis, Mas Adi Waluyo. Grup PPR pripun kabare? Sehat selalu nggih. Pirang-pirang dina ora tau ketemu. Waduh, jan nyebar godhong karo sabar sawetara. Mama Kaisa pripun kabare? Mama Kaisa wonten ing Sidorejo, sehat selalu ya. Nggih, pokoke kagem napa keluarga panjenengan. Oke Mama Kaisa sehat selalu. Monggo di sesarengan kalian tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Kimoten kantun kagem Pak Junaidi, Bu Junaidi sekeluarga. Kimoten kantun rencang-rencang kanca-kanca wis pokoke ora iso tak sebutke siji-siji kabuku kabeh wae. Oke, monggo. Oke lanjut campur sari sapore. Iya gagal maning, gagal maning, gagal maning. Angge gagal maning ge baleni maning ta ora apa-apa kowe jane. Kang Wagiran brewe kabare Kang Wagiran, Mbah Kardi pokoke keluarga besar Mbah Kardi nyong ora tapal kowe ya. Keluarga besar Mbah Kardi kabeh wae sing ana MC Tiarjo kaya kowe ya. Dan ugi kagem keluarga Mas Wagiran ya. Kang Wagiran ana ing MC Tiarjo ya sugeng dalu kemawon kagem panjenengan sehat-sehat selalu. Mbah Kardi sehat-sehat selalu ya. Ya pokoke salam saka Radio Citra kiye saka Inyong ya pokoke jan pokok. Orang apa kara kepenak we. Ya temenan we diaturi kok. Kagem dulur-dulur wonten pundi kemawon lan ugi Mas Marno lumai kali nggih sugeng dalu kemawon kagem panjenengan. Ki kagem kanca-kanca rencang-rencang dalu menika ingkang wonten kawasan Megang Sakti Mbak Hartini wonten ing Megang Sakti Mbak Hartini pripun kabar? Wis suwe ra tau nongol, ra tau muncul Mbak Hartini. Nggih, iki kagem Mbak Tini wonten P1 Mardiharjo sugeng dalu kemawon nggih. Lan iki kagem rencang-rencang sedayanipun kagem panjenengan. Jos margo, jos top margo top campur sarine. Nggih, kagem para kanca-kanca Pandemen Campur Sari untuk Anda semuanya. Nggih, sesarengan kalian produk-produk Kagar Lus tentunipun monggo dalu menika kita midhangetaken. Lan ugi kagem Mas Parmin, pripun kabare Mas Parmin? Mbak Fatimah wonten ing Blitar. Nggih, sugeng dalu kemawon. Ugi mboten kantun dalu Mbak Cindy lan ugi kagem para kanca-kanca sedayanipun Mas Ari Pulo, Mas Harmono, Mas Aladin, Mas Artanto, Mbak Hati, nggih. Lan ugi kagem para sesepuh bini sepuh sedayanipun Jos Gandos, Top Marko, Top Jos, Top Campur Sari. Wis ora salungo-lungo ning ngene wae Campur Sari. Wah. Hanya di Radio Citra Jos Margo Jos Top Marko Top untuk Anda semuanya. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang Campur Sari sakpore marem tenan. Jos Margo Jos Top Marko Top Campur Sari nih.

0: Lebah pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Mikrofon jadi luz.
1: Sehat waras. Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Setunggal atus kalih koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
0: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agalus Herbal Drink, best seller Agalus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Menonjol itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita? Selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Gendam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM

0: show.
1: Makan set.
0: Ya, mbak, ayo mbak.
2: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur Semani.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia K.

0: lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Ya apa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lagu sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen ya.
1: Aku pengen

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika

0: mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Poromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen gih.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Dokter Herbal
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bareng.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: pojok karo golek sambel to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambel to, tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ki apa yo kenek? Iki lho nyang, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Anggarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 1,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan hebat.

0: Eh, Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartuprint dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Bagus Breakroom 6, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan